bagologolo ba boletse ba re le seye le ditaola badimong tseba meeno le setso sa geno sontaga ka iri ya bolesome go fitlha go ya bolesome pedi mosegare wa segalela le ke lenaneo la gago la mmamoratwa la go atlhatlha setso sa gago segagešo go radio tef 103.8 FM setiši sa go theletša batho.